ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: kumanki, kongme kashi, chale nyudu dhubsinji, gongje pechi siba, guja shu cho.
1: Tinje chu na, yako shira yonga. Yachila, yongchi cho.
2: Pai, pomo sangbo. Lahala suba nama yuma ta aduwa nama tenega nyanga Paiiga nama pomo pangzuwa nama kamaga nama lebara nama dumlega yu Nobu rikje lupega nama singda Kualuwa nama jaja chitaga nama nyamduwa nama tanega yu Lahala suba nama lakshi suri kebega nama mina jaja Chitaga nama nyamduwa nama tanega yu Lakwara nama sanje kukuga nama ramne zebega nama shanje Kunjiga na telaga nama singla Ringda shinduwa nama chepega nama pomo chijiga nama pangzui
3: Kawaji simji nam, sunam sabwa chir, pomurak diya, di chongji.
1: Kasi shu, pomo, yungji na.
4: Gongzu chok, langan zu, tuyo reisha.
1: Yungji.

Sankulanji. Lentan jin jig ti cham de ren nga chi nyam da. Ji ba so cha tang a dikar yang ni ji nyam de long wi zhan xi bie jin nian mon de la ro nyang ta xia. Jin di chi tang yang zun ba bo na so cha zhe.

ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང
Pyeongchang so zawa chu ne, zhangjang ngab chu zam sung rin. Pyeongchang ruyang lopchen ne tunba yin xie jun ken, gyu zhe ke chen diye. Zidu dian xue ge lang zu, kangchong sator piu we. Sacha diye yang, kuang ge rigwe tue ge la tun jen jun diye, chak jen ki gyur gu mangpo xik zam yu. Longo dun ju tumshi song we ji, lo nian yi pu di, pyeorang yun chung lo gara sok be, ok lin jun ken, lo xue le yi, abe ngue chun bor xi. ngan chu lo ya mi lin kala si ji ba ba lin la nyam tu ge di ge di di ge a bie pyo ge lun bu ro la ri ya shu yu ngen che tu zin ba chu de nyong we se bu to bu ji xi ri ri de ni kong ki ge rep chu pyo la jing zhe ta pyo zhe zu zhen qi bie le mi ji zi sim zhang ni qie xue mi jia ba ra ta na ci suo jiang sa jia de le